tena makoma mu me ne se makoma no so nya be tena mu a ne anya na asen wo be sesa no a me pesa me mani so me pesa me mani chomai koma no so nya be tena mu a ne anya na asen wo be sesa no a